0: Jago, amen, amen. Jago, amen. Namia tiase fo. Ongwani inu yini dinu aye. Wacho ngwani wani dazu. Mami de mfu a.
1: Papa.
0: Wa de nyo geze tujuma da urade
1: aso sa. Me to papa ne nyoma na ma.
0: Okay, you aha.
1: Medina sidako ta mediwa sidaka
0: mirase
1: media mediwa sidako papa mediwa sidako
0: masia
1: meti ogwane